Pamonfa Friday reggae night in Yagro. Me jaja munyina, me jaja, me jaja mo. And chame mo makwenya nwati. Ojidie sa omo muti omo nya omo na akura. Me se reggae nyumo bona sa odampam a.